na talim hasil be strolika ngata shes flip chais inchuk ga chizat kuni ngata ga chalak chi na kaduk technology na baki ga chiz chin na kaduk de school ngata hago ngata thop chas inchuk yang yambo mo skills chas nang gi ngata lakshis dare si tus pe ngata cho kakchan in mat pi ngata hunar chik yom ro chas nang do ngata lop chas inchuk education strolika yang duna ngata ngati zindagi anuk ga ton chik yare chak sun na ga career chik yare chuk sam na kaduk dang yareng lakchep chan chajas inchuk pakzi yaris education ka yari tuspu tang na kaduk yang duna samaj pe anuk yara responsible yani zimidar in mat pi shakh ji gatu alan chas sin na kaduk talim yut na kaduk ngata ngati samaj pe anuk ngati yulu ne anuk ngati ga yul chang yara duk pat na kaduk dang zimidar in mat pi shakh ji gara la chas sin suk yang duna di duniyat pe anuk ga ji shik chana kaduk di duniyat pe anuk gazati chalak chi chana kaduk dun gama ngata gyala basi chuchas sin suk yang yung dirgyap na ngata sports pu tsam chik zaruri in yani yang sports chena shil sab kan phun la sharba na chun la tsam chik zaruri in zarna sakpo chik pehla na ngata nga mar tak spot doz base yang sports chas base ga physical activities chik bas bachas base ngati rgu fit lu sha ngati rgu rde se lu sha sin chuk yang yambo yambo ngata healthy lu sha sin chuk ga zermo chi kana ga na chi kana ngata thakring la lu sha sin chuk yani ngati rgu na yambo yambo ngati dimag pong ngata sihat salama lu sha sin chuk rde se lu sha sin chuk yang chi shik ju sports stress pi wa jisi ka ngata confidence ᱡᱟᱱᱥᱩ ᱜᱟᱛᱤ ᱱᱟᱝᱜᱚᱥ ᱞᱟᱝᱜᱟᱛᱟᱱ ᱯᱟᱦᱚ ᱪᱟᱱ ᱪᱟᱡᱟᱥᱤᱱ ᱥᱩ ᱜᱟᱪᱤ ᱪᱟᱱ ᱜᱟᱛᱟᱱ ᱡᱤᱠᱥᱟᱥ ᱢᱤᱱ ᱥᱩ ᱜᱮᱱᱟ ᱦᱮᱢᱢᱟᱛ ᱛᱮ ᱚᱡᱟᱥᱤᱱ ᱥᱩ ᱭᱟᱝ ᱫᱚᱱᱟ ᱥᱴᱨᱮᱥ ᱨᱮᱱᱟ ᱮᱱᱡᱟᱭᱴᱤ ᱨᱮᱱᱟ ᱫᱟᱨᱮ ᱥᱤ ᱛᱩᱥ ᱯᱮᱨ ᱢᱟᱛᱟ ᱟᱢ ᱪᱤᱠ ᱛᱷᱚᱢ ᱢᱟᱪᱮᱫ ᱠᱷᱟᱥ ᱠᱟᱨ ᱥᱮᱞ ᱥᱟᱯ ᱠᱟᱱ ᱯᱷᱨᱚᱱ ᱞᱟ ᱭᱟ ᱥᱟᱨᱵᱟᱱᱟ ᱪᱩᱱ ᱱᱟ ᱱᱚᱱᱚᱠ ᱢᱮᱱᱤ ᱴᱮᱱᱥᱮᱱ ᱨᱮᱜ ᱭᱟ ᱫᱤᱢᱟᱜ ᱜᱟ ᱠᱷᱚᱱ ᱞᱚᱨᱤᱠ ᱭᱟᱥ ᱯᱟᱨᱥᱱ ᱭᱟ ᱢᱤᱱ ᱱᱟ ᱟᱜᱟᱨ ᱠᱟᱛᱚ ᱜᱟᱛᱟᱥ ᱰᱟᱱᱰᱟ ᱴᱟᱭᱤᱢ ᱛᱟᱱᱟ ᱠᱟᱛᱩᱠ ᱫᱤ ᱱᱟᱠᱥ ᱵᱟᱨᱫᱩᱱ ᱜᱟᱛᱟ ᱭᱚᱪᱟᱥ ᱢᱮᱱᱥᱩᱠ ᱭᱟᱝ ᱜᱟᱛᱟ ᱥᱮᱞ ᱥᱟᱯ ᱠᱟᱱ ᱯᱷᱨᱚᱱ ᱞᱟ ᱜᱟᱛᱟ ᱠᱚᱱᱥᱮᱱᱴᱨᱮᱥᱚᱱ ᱜᱟᱛᱟ ᱟᱨᱜᱚᱥ ᱛᱟᱱ ᱠᱤ ᱫᱷᱭᱟᱱ ᱯᱩ ᱜᱟᱛᱟ ᱜᱟ ᱥᱟᱣᱠ ᱪᱤᱜᱮ ᱱᱟ ᱜᱟᱛᱩᱠ ᱜᱟ ᱭᱟᱨᱤᱥ ᱜᱟ ᱪᱤᱥᱤᱠ ᱥᱤᱞ ᱱᱟ ᱜᱟᱛᱩᱠ ᱫᱮᱜᱟ ᱜᱟᱛᱟ ᱫᱷᱭᱟᱱ ᱯᱩ ᱜᱟᱛᱟ ᱪᱟᱢᱟᱢᱤᱛ ᱫᱩ ᱪᱤ ᱪᱮ ᱢᱟᱪᱷᱟᱭᱱ ᱡᱩᱨ ᱵᱟᱱᱟ ᱜᱟᱛᱤ ᱫᱤᱢᱟᱜ ᱯᱩ ᱵᱤᱡᱩ ᱞᱩᱥᱮᱱ ᱥᱩ ᱭᱟᱱᱤ ᱥᱯᱚᱨᱴᱥ ᱪᱟᱱᱚ ᱜᱟᱛᱤᱥ ᱪᱟᱝ ᱠᱷᱟᱠ ᱪᱤ ᱢᱟᱞᱮᱱ ᱢᱟᱱᱟ ᱭᱟᱝ ᱥᱯᱮᱠ ᱪᱟᱝ ᱢᱟᱨᱪᱮ ᱱᱟ ᱜᱟᱛᱤ ᱫᱤᱢᱟᱜ ᱯᱮᱠᱟ ᱞᱚᱰ ᱢᱟᱱᱟ ᱜᱟᱛᱟ ᱠᱚᱱᱥᱮᱱᱴᱨᱮᱥᱚᱱ ᱪᱟᱡᱟᱥ ᱢᱤᱱᱥᱩᱠ ᱯᱟᱠᱡᱤ ᱭᱟᱨᱤᱥ ᱥᱯᱚᱨᱴᱥ ᱴᱟᱭᱤᱢ ᱡᱤᱯᱷᱤᱝ ᱥᱮ ᱜᱟ ᱠᱷᱮᱞ ᱪᱤᱠᱨᱥᱮ ᱱᱟ ᱜᱟᱛᱩᱠ ᱚᱫᱮ ᱠᱚᱱᱥᱮᱱᱴᱨᱮᱥᱚᱱ ᱞᱮᱵᱮᱞ ᱯᱩ ᱭᱟᱱᱤ ᱫᱷᱭᱟᱱ ᱵᱟᱫ ᱯᱤ ᱠᱷᱩᱛ ᱯᱩ ᱭᱟᱨᱮ ᱱᱩᱠ ᱵᱟᱲᱟᱭ ᱥᱮᱪᱟᱥ ᱢᱤᱱᱥᱩᱠ ᱭᱟᱝ ᱫᱚᱱᱟ ᱜᱟᱛᱟ ᱯᱟᱛᱚᱛ ᱠᱤ ᱥᱯᱚᱨᱴᱥ ᱱᱩᱠ ᱴᱤᱢ ᱣᱟᱨᱠ ᱭᱟᱱᱤ ᱜᱟᱝᱢᱟ ᱞᱩᱠᱥᱮ ᱜᱟᱛᱟᱥ ᱜᱟ ᱞᱟᱥᱤᱠ ᱵᱮᱛᱟᱝ ᱫᱩ ᱜᱟᱛᱟ ᱟᱫᱟ ᱱᱩᱠ ᱞᱟᱠᱷᱪᱤᱯ ᱪᱟᱱ ᱪᱮ ᱪᱟᱱᱥ ᱢᱚᱜᱟᱛᱟ ᱠᱤᱢᱚ ᱪᱷᱟᱛᱟᱝ ᱪᱟᱱᱟ ᱴᱤᱢ ᱣᱟᱨᱠ ᱜᱟᱛᱟ ᱫᱟᱥᱪᱟᱥᱤᱱ ᱫᱩ ᱜᱟᱛᱟ ᱞᱚᱯᱥᱟ ᱤᱭᱟᱝ ᱭᱟᱢᱵᱚ ᱞᱤᱰᱟᱨᱥᱤᱯ ᱜᱟᱛᱟ ᱫᱟᱥᱪᱟᱥᱤᱱ ᱟᱝᱠᱤ ᱭᱟᱱᱤ ᱮᱢ ᱜᱟ ᱥᱯᱚᱨᱴᱥ ᱪᱟᱱᱚ ᱜᱟᱛᱟ ᱠᱮᱯᱴᱮᱱ ᱪᱩᱱ ᱪᱟᱥᱤᱱ ᱚᱫᱮ ᱱᱟ ᱵᱟᱠᱤ ᱯᱞᱮᱭᱟᱨᱥ ᱪᱩᱱ ᱪᱟᱱ ᱪᱟᱱᱟ ᱜᱟᱛᱟ ᱚᱫᱮ ᱞᱤᱰᱟᱨᱥᱤᱯ ᱥᱠᱤᱞᱥ ᱯᱚ ᱜᱟᱛᱟ ᱞᱚᱯᱥᱟ ᱥᱤᱱ ᱥᱩᱠ ᱭᱟᱝ ᱰᱤᱥᱤᱯᱞᱤᱱ ᱱᱟ ᱯᱮᱥᱮᱱᱥ ᱫᱟᱥᱪᱟᱥᱤᱱ ᱟᱝᱠᱤ ᱜᱟᱛᱟ ᱫᱩᱜᱡᱩ ᱞᱟᱝᱡᱚ ᱥᱯᱮᱨᱟ ᱛᱟᱝᱡᱚ ᱜᱟ ᱥᱩᱪᱤ ᱱᱟ ᱢᱚᱜ ᱪᱤᱵᱟᱥᱮ ᱫᱩᱜ ᱪᱟᱥᱤᱱ ᱪᱤᱢᱤᱛ ᱪᱩᱱᱪᱮ ᱱᱟ ᱢᱚᱜ ᱪᱩᱠᱟ ᱫᱩᱜ ᱪᱟᱥᱤᱱ ᱚᱫᱮ ᱰᱤᱥᱤᱯᱞᱤᱱ ᱯᱚ ᱜᱟᱛᱟ ᱞᱚᱯᱥᱟ ᱥᱤᱱ ᱥᱩᱠ ᱜᱟᱛᱤ ᱥᱯᱚᱨᱴᱥ ᱥᱤᱠᱱᱟ ᱭᱟᱝ ᱫᱚᱱᱟ ᱯᱮᱥᱮᱱᱥ ᱫᱟᱥᱪᱟᱥᱤᱱ ᱟᱝᱠᱤ ᱜᱟᱛᱟ ᱥᱟᱵᱟᱨ ᱫᱟᱥᱪᱟᱥᱤᱱ ᱞᱟᱥᱤᱠ ᱮᱨᱤᱞ ᱥᱟᱵ ᱫᱩᱜ ᱥᱟᱢᱱᱟ ᱥᱟᱣᱠ ᱪᱤᱠ ᱥᱟᱵ ᱫᱩᱜ ᱥᱟᱢᱱᱟ ᱜᱟᱛᱩ ᱜᱟᱛᱟ ᱯᱮᱥᱮᱱᱥ ᱜᱚᱥ ᱜᱟᱛᱟ ᱥᱟᱵᱟᱨ ᱜᱚᱥ ᱪᱷᱟᱱᱟ ᱫᱤ ᱯᱮᱥᱮᱱᱥ ᱯᱩ ᱠᱷᱚᱨᱟᱝ ᱜᱟᱛᱟ ᱫᱮᱱᱟ ᱥᱯᱚᱨᱴᱥ ᱥᱤᱥᱴᱨᱚᱞᱤᱠᱟ ᱞᱚᱯᱥᱟ ᱥᱤᱱ ᱥᱩᱠ ᱪᱷᱟᱱᱟ ᱥᱯᱚᱨᱴᱥ ᱥᱮᱥᱯᱤ ᱥᱴᱨᱚᱞᱤᱠᱟ ᱜᱟᱛᱟ ᱜᱟᱛᱤ ᱨᱜᱩᱭᱟᱱ ᱠᱷᱩᱛ ᱯᱩ ᱵᱟᱲᱟᱭ ᱪᱷᱟᱡᱟ ᱥᱤᱱ ᱥᱩᱠ ᱤᱱᱤ ᱯᱷᱨᱮᱥ ᱞᱚᱥᱟ ᱥᱤᱱ ᱥᱩᱠ ᱭᱟᱝ ᱭᱟᱢᱵᱚ ᱢᱵᱚ ᱜᱟᱛᱤ ᱴᱟᱭᱤᱢ ᱯᱩ ᱟᱨ ᱜᱮᱞᱟ ᱵᱟᱥᱮ ᱜᱟᱛᱟ ᱥᱮᱨ ᱛᱟᱝ ᱢᱟᱱᱤ ᱪᱷᱟᱡᱟ ᱥᱤᱱ ᱥᱩᱠ ᱤᱱᱤ ᱴᱟᱭᱤᱢ ᱢᱮᱱᱮᱡᱢᱮᱱᱴ ᱜᱟᱛᱟ ᱫᱟᱥᱪᱟ ᱥᱤᱱ ᱫᱚ ᱟᱛᱟᱨ ᱜᱮᱞᱟ ᱵᱟᱥ ᱡᱚᱭᱮᱱ ᱪᱷᱟᱡᱟ ᱥᱤᱱ ᱥᱩᱠ ᱭᱟᱝ ᱫᱚᱱᱟ ᱜᱟᱛᱟ ᱱᱤᱛᱤ ᱯᱨᱚᱵᱞᱮᱢ ᱪᱷᱟᱡᱟ ᱥᱤᱱ ᱥᱩᱠ ᱭᱟᱱᱤ ᱴᱟᱭᱤᱢ ᱢᱮ ᱜᱟᱛᱟ ᱱᱤ ᱛᱟᱝ ᱪᱷᱟᱡᱟ ᱥᱤᱱ ᱥᱩᱠ ᱭᱟᱝ ᱴᱟᱭᱤᱢ ᱢᱮ ᱜᱟᱛᱟ ᱞᱟᱝᱥ ᱯᱱᱟ ᱚᱫᱮ ᱥᱞᱤᱯ ᱯᱮᱴᱨᱱ ᱜᱟᱛᱟ ᱫᱟᱥᱪᱟ ᱥᱤᱱ ᱠᱤ ᱫᱟᱠᱥᱟᱱ ᱜᱟᱛᱟ ᱢᱟᱢᱮᱠ ᱚᱫᱮ ᱫᱩᱠᱷᱟᱨ ᱡᱤᱠ ᱭᱚᱝ ᱜᱟᱛᱟ ᱱᱟᱠᱥ ᱵᱟᱨᱫᱚᱨᱤ ᱜᱟᱛᱟ ᱛᱷᱚᱱ ᱛᱟᱝ ᱴᱟᱭᱤᱢ ᱜᱟ ᱱᱤᱛ ᱢᱤ ᱦᱚᱪᱟ ᱭᱟ ᱜᱚᱨᱮ ᱜᱟᱛᱟ ᱞᱟᱝᱥᱟᱥ ᱞᱟᱝᱥᱟᱥ ᱚᱫᱮ ᱯᱨᱚᱵᱞᱮᱢ ᱯᱚᱭᱟ ᱚᱫᱮ ᱢᱩᱥᱠᱤᱞᱟᱛ ᱯᱚᱝ ᱜᱟᱛᱟ ᱦᱟᱞ ᱪᱷᱟᱡᱟ ᱥᱤᱱ ᱥᱩᱠ ᱭᱟᱱᱟ ᱯᱷᱚᱠᱟᱥ ᱜᱟᱛᱟ ᱫᱟᱥ ᱠᱚᱱᱥᱮᱱᱴᱨᱮᱥᱚᱱ ᱞᱮᱵᱮᱞ ᱯᱚᱝ ᱜᱟᱛᱟ ᱵᱟᱲᱟᱭ ᱪᱷᱟᱡᱟ ᱥᱤᱱ ᱥᱩᱠ ᱪᱷᱟᱱᱟ ᱱᱟᱛᱮᱥ ᱦᱟᱱᱥᱯᱟᱨᱥ ᱛᱮᱱᱩᱱᱟ ᱥᱤᱞᱪᱟᱥᱯᱩ ᱜᱟᱡᱩ ᱜᱟᱛᱟᱥ ᱵᱮᱞᱮᱱᱥ ᱵᱟᱭᱟᱱ ᱪᱟᱥᱤᱱ ᱜᱟᱡᱩ ᱜᱟᱛᱟ ᱰᱟᱱᱰᱟ ᱵᱟᱥᱮ ᱜᱟᱛᱤ ᱢᱤᱥᱮᱱ ᱠᱩᱥᱛᱨᱩᱞ ᱵᱟᱭᱟᱱ ᱪᱟᱥᱤᱱ ᱫᱮᱱᱟ ᱥᱟᱯᱟᱥᱤᱠ ᱯᱮᱞᱟ ᱜᱟᱛᱟ ᱴᱟᱭᱤᱢ ᱴᱮᱵᱩᱞ ᱪᱟᱥ ᱯᱚ ᱢᱟᱱᱟ ᱠᱷᱟᱜᱪᱟᱱ ᱤᱱ ᱥᱤᱞᱪᱟᱯ ᱠᱟᱱ ᱯᱷᱨᱩᱱ ᱞᱟ ᱠᱷᱟᱥᱠᱟᱨ ᱪᱟᱨᱵᱟᱱᱟ ᱪᱩᱱ ᱞᱟ ᱫᱤᱨᱤᱱ ᱥᱤᱡᱟᱠ ᱯᱮᱱᱩᱠ ᱢᱤᱥᱟᱞ ᱠᱤ ᱫᱩᱨᱯᱟᱨ ᱜᱟᱛᱟᱥ ᱴᱟᱭᱤᱢ ᱪᱤᱠ ᱥᱚᱠᱥᱮᱞ ᱵᱤ ᱯᱷᱤᱞᱮ ᱯᱷᱤᱱᱪᱟᱨ ᱴᱟᱭᱤᱢ ᱡᱟᱜᱟ ᱥᱯᱚᱨᱴᱥ ᱵᱤ ᱛᱤᱵᱤᱱ ᱪᱟᱨ ᱴᱟᱭᱤᱢ ᱪᱤᱠ ᱭᱟᱨᱤᱥ ᱡᱟᱱᱡᱮ ᱯᱷᱤᱞᱟ ᱱᱤᱛ ᱛᱟᱢ ᱯᱷᱤᱞᱟ ᱟᱞᱟᱜ ᱴᱟᱭᱤᱢ ᱫᱩᱱ ᱜᱟᱢᱟ ᱜᱟᱛᱟ ᱥᱤᱨ ᱪᱤᱠ ᱵᱟᱥᱮ ᱥᱱᱟᱞ ᱞᱟᱝ ᱜᱟᱛᱟ ᱪᱚᱪᱟ ᱴᱟᱭᱤᱢ ᱴᱮᱵᱤᱞ ᱫᱮᱜᱨᱟ ᱫᱮᱥᱟ ᱯᱤᱠᱟᱱ ᱫᱩᱞ ᱪᱟᱫᱩ ᱠᱷᱟᱜᱪᱟᱱ ᱥᱩᱠ ᱱᱤᱥᱤᱠᱟ ᱜᱟᱛᱟ ᱤᱱᱥᱩ ᱡᱩᱠᱤ ᱜᱟᱛᱟᱥ ᱜᱟᱞᱟᱥᱤᱠ ᱥᱟᱠ ᱵᱟᱥᱤᱠ ᱡᱟᱨᱩᱨᱤ ᱜᱟᱫᱩ ᱜᱟᱥᱟᱠ ᱵᱟᱥᱤᱠ ᱠᱷᱟᱜᱪᱟᱱ ᱵᱩᱜᱟᱫᱩ ᱫᱩᱱ ᱜᱟᱛᱟ ᱥᱱᱟᱞ ᱞᱟᱯᱟᱨ ᱚᱥᱟᱥᱤᱱ ᱥᱩᱠ
स्पेस लख्योना अस्किया यारी असाइनमेंट या होमवर्क की लास्ट डेट इन नगतुक आखिरी तारीख इन नगतुक यारिस नल ओदो बचा कि यारंग ओदो फंग से ना यहाँ स्पर्श से छोक चना यहाँ स्पर्श से यूं यूं से ना यारा यद पी एनर्जी उकंग मा यद पी टाइम पुकंग मा यारा ओदो सुन चना यूं से ना यारंगी तो चसिन चना इम्पोर्टेंट

0: Dareza payantes gulam qadir zakis ketan kur sahmas tot kek ingyanin chot pin. Denar sahmas tot kanan bu derin siye hakaash vani kargili kana frot chuk pat pishar pana juni program bu thamatun. Yumi tusunanuk yantana yans katu chuk deman bu nga azgarali ijazas chazibus yajyo khudanar sahmani fakirin.
1: Dari sakpayan tes program yang ini pun serba nacung medium wave ika ngaceh sa akashwani kargili kana zirinut. Waxpo tusu truk sonsuk kasata akashwani deli kana hindi nangrezi khabarun rilebe trilela dhangbazat